aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

idea, right? Seeing you tonight, it's a bad idea, right?

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care. 101.9

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Yeah!

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Okay.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Only one station.
6: I love you.
7: I love it.
8: Number one hit music station.
9: 101.9 FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata!

0: From 10 to 1 p.m.
1: 너로 시작될 마
2: drama 101.9

Pagi, kalau udah selamat hari Rabu, ketemu sama di BS Asian Hits selama 2 jam ke depan sampai nanti kelaran pukul 1 siang. Opening dulu kali ya, mengudara dari Jalan Dahlia Indosos di BS 101 FM, the number one hits music station dan Banjarmasin. Ketemuan sama Zia di siang. Jadi kalau misalkan lo mau request single Asia Timur, boleh banget DM Instagram kita di BS_1019FM. Untuk tahunnya bebas, untuk tahunnya bebas, pokoknya formatnya single Jepang, Mandarin, sama Korea Selatan. Yang mau dengerin soundtrack drama boleh, soundtrack anime juga boleh gitu ya. Kalau mau galau-galau di hari Rabu akhir bulan ini. Kayaknya Juli ini lama banget ya, akhir-akhir bulan ini kayak kok lama banget sih gitu. Ini kita gajian belum nih gitu, gimana ya, masih ada berapa hari lagi nih kita harus berjuang. Zee mau bacaan requestan dulu, ada Rizky Fahreiza. Selamat pagi ya Rizky Fahreiza, request 3 single sekaligus. Yang pertama ada single dari Babeh JYP dengan Wet. FYI, singlenya Wet dari JYP ini tuh baru banget dirilis kalau muda di tanggal 23 Juli kemarin. Itu adalah comeback dia setelah 5 tahun tidak mengeluarkan lagu musim panasnya. Jadi yang pertama itu JYP mengeluarkan lagu musim panas When We Disco di tahun 2020. Dan setelah 6 tahun baru merilis single Wet ini. Dan lagu ini juga memang dibuat khusus untuk festival musim panas di mana JYP tampil di Waterboom Seoul pada 26 Juli kemarin dan nantinya akan tampil di Waterboom Busan pada tanggal 8 Agustus. Yang kedua ada kolaborasi darinya Elite dan juga Hana dengan I Got Your Back. Terus yang ketiga ada singlenya Jenny yang juga baru saja comeback ya. Dia juga sebagai sutradara di single ini, sebagai pemeran utamanya juga dengan judul Less Than A Lover. Udah disiapin ketiganya, nanti bakal diputerin sehabis ini. Jadi tungguin ya. Terus ada Mini Bestie, hello Mini Bestie, good morning. Requestnya lagu Be First, Muchu, dan juga Missing. Missing by Be First dan juga Muchu. Oke, nanti bakal disiapin dulu ya, bakal diputerin sehabis requestan dari yang lain. Yang mau dengerin soundtrack-soundtrack drama atau anime boleh banget. Kalau mudah tahunnya bebas ya, selama jangan lama-lama banget biar masih ada di komputer kita. Langsung aja DM Instagram kita di bs_1019fm. Zia tungguin ya sampai nanti kelaran pukul 1 siang. Dan ini Zia puterin dulu beberapa playlist buat menemani lo siang hari ini yang udah di request sama Rizky Fahreiza. Ini tuh pas banget, cocok banget sama suasana kota Banjarmasin yang bener-bener panas ya. Kalau misalkan keluar tuh kayak angin yang gak ada, panas banget gitu, ditemani sama singlenya JYP, What? Yeah.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care. R&B Hip Hop 9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Your 101.9.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

Bagaimana Star kalau udah dengan Storm? Dan ini bawa kita ke menit-menit akhir di jam pertama ya di BS ASEAN Hits hari ini. Sekarang sudah di menit 52 lepas pukul 11 waktu di BSFM. Saya mau bacain requestan yang masuk dulu ya. Tadi ada beberapa requestan yang masuk. Yang pertama ada Harlia. Selamat siang Harlia. Harlia tadi request lagunya So You dan juga featuring ya, featuring sama Jugigo. Benar enggak sih spellingnya? Semoga ya. Sam dan lagu 17 To You udah diputerin ya, semoga lo suka. Lanjut ada Sucianti. Halo Sucianti. Tadi request soundtracknya dari Hotel de Luna yang dinyanyikan sama Gumi, Remember Me dan juga Itzy, Tunnel Vision. Sudah diputerin juga, semoga lo suka. Terus ada Nang Daniel. Halo Nang Daniel. Gimana? Nang Daniel tadi request lagunya Jisoo yang terbaru katanya. Jadi dia puterin aja yang featuring sama Zayn Malik kalau nggak salah, yang Ace apa gitu. Pokoknya yang baru deh, yang baru dirilis 5 bulan lalu. Oke, ini ada informasi kalau udah mengenai Moon Gaeyoung. Gitu kali ya spellingnya ya. Moon Gaeyoung mengumumkan pernikahannya. Jadi aktris Korea Selatan tersebut datang dengan kabar gembira mengumumkan pernikahannya pada hari ini di hari Rabu. Dia dipinang oleh aktor musikal yaitu Jung Pyong dan pria ini dipacarinya beberapa tahun terakhir. Manajemen mengklarifikasi kabar ini yang menyebutkan pernikahannya sudah digelar dan dia tidak mengadakan acara besar-besaran. Moon Gaeyoung sendiri sudah melakukan konfirmasi lewat sosial media pribadinya yang mengungkapkan bahwa aku sudah bertemu seseorang untuk menemani langkah yang dulu aku tempuh seorang diri. Seseorang untuk berbagi beban kekhawatiran yang dulu ku tanggung sendiri dan seseorang untuk saling berbagi senyum bahkan untuk hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Alih-alih menjalani hidup sendirian, kini kami membangun masa depan bersama. Selanjutnya dia juga meminta publik untuk memberikan doa dan dukungan kepadanya dan meyakinkan mereka bahwa itu merupakan sumber kekuatan terbesarnya untuk terus melangkah hingga saat ini. Moon Gaeyoung dan suaminya itu dekat setelah keduanya jadi teman dan partner kerja. Selama hubungan asmara itu mereka banyak punya proyek bareng di scan acting dan juga penyutradaraan. Dan lingkaran pertemanan mereka pun sama yang menjadikan hubungan itu semakin hangat dan dekat sampai akhirnya mereka memasuki jenjang pernikahan. Ini Moon Gaeyoung ini salah satu aktris Korea Selatan yang kalau dilihat tuh kayak gak tua-tua gitu, karena mukanya tuh kayak baby face banget dan dia kan kecil juga kan, imut, mungil gitu. Jadi kalau misalkan dilihat tuh kayak masih umuran 20-an padahal ternyata dia udah mungkin hampir kepala 40-an. Masih ada sekitaran 1 jaman lagi, jadi kalau misalkan lo mau request single Asia Timur boleh banget di Instagram kita di bias_1019fm. Single Korea boleh, Jepang boleh, Mandarin boleh, sekalian kirim-kirim salam juga boleh banget. Nanti bakal dibacain, bakal diputerin juga ya. Kalau mau Desi, tungguin ya requestannya sampai nanti kelaran pukul 1 siang. 101.9

0: 솔직히 말해 엄마 같은 건 가능성밖에 나한테니까 가사 쓰고 기타 치는 거는 믿어 없고
1: 너기 쉬운 감동 커져 변질될 것 같아.

0: lebih sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Your music, your station. 101.9.

0: What's the point?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

ada singlenya IOI, kalau udah dengan Suddenly bawa kita ke menit 55 lepas pukul 12 waktu di Biasa Fan. Salah satu comeback terbaik mungkin ya di tahun ini, kembalinya IOI setelah beberapa tahun, dan mereka comeback dengan Suddenly, walaupun tidak full member, cuman mengobati rasa kangennya para fans. Oke, sudah jadi nemenin hari ini kalau mudah di edisi di hari Rabu di tanggal 29 Juli. Saatnya pamitan dengan ajang ini, ketemu lagi besok. Yang sudah request, terima kasih banyak. Habis ini bakal ketemu sama di BS Santai Siang, bakal ada informasi menarik buat kalian semua, jadi jangan ganti frekuensinya. Jangan lupa untuk request lagi besok ya, kalau mudah di jam 11 sampai di jam 1 siang. So, keep 1-0 di Best 101 FM, the number one hits on 6 station, dan Banjarmasin. Kita ketemu lagi besok, see you, bye-bye.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Talian dosa CBS 101 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Selamat siang, kalau mau ketemuan sama di Bia Santai Siang sampai nanti kelaran pukul 3 sore. Ada hal menarik yang mungkin cuman ada di Kalimantan. Seperti yang lo tahu, Kalimantan tuh sering banget dijuluki sebagai pulau dengan kekayaan alam dan budaya yang tidak ada habisnya. Di balik rimbanya yang luas, terdapat sederet fenomena unik yang menjadikannya istimewa di mata dunia. Salah satu daya tarik utamanya adalah keberadaan satwa endemik yang memiliki ukuran dan karakter fisik tidak biasa. Misalnya ada gajah mini Borneo, itu subspesies gajah Asia terkecil di dunia yang hanya ditemukan secara alami di bagian utara pulau Borneo. Selain posturnya yang pendek, gajah ini juga memiliki wajah yang terlihat lebih kekanak-kanakan dengan ekspresi yang lembut. Selain itu ada biawak tak bertelinga yang menjadi rumahnya. Ini hewan fosil hidup misterius yang telah ada bersama hewan-hewan purba lain yang kini telah punah. Keajaiban geologi juga menciptakan ekosistem yang luar biasa di wilayah pesisir seperti yang terlihat di Pulau Kakaban. Di sana terdapat danau air asin purba yang menjadi habitat bagi 4 spesies ubur-ubur tanpa sengat sekaligus. Dari sisi peradaban manusia, Kalimantan Selatan mempertahankan eksistensi pasar terapung yang telah berjalan selama ratusan tahun sejak zaman Kesultanan Banjar. Di lokasi seperti Pasar Lokba Intan dan Muara Kuin, aktivitas jual-beli dilakukan secara alami di atas perahu atau jukung. Bahkan masih mempraktikkan tradisi barter atau bapanduk antar pedagang. Dan keunikan ini semakin diperkuat dengan kehadiran para pedagang wanita yang akrab disapa Acil dengan topi lebar khas bernama Tanggui. Kalau kekayaan kuliner dari Kalimantan Barat juga menawarkan sensasi yang berbeda melalui sate kuah Pontianak. Jika sate di daerah lain identik dengan bumbu kacang atau kecap, kalau di Pontianak sate disajikan bersama dengan kuah kaldu hangat yang kaya rempah dengan aroma khas dengan minyak samin. Perpaduan potongan ketupat yang disiram kaldu panas serta tambahan perasan jeruk songkit menjadikan hidangan ini sebuah sajian unik yang sulit ditemukan di daerah lain. Itu tadi informasi pertama. Kalau muda nanti Zia bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Seperti biasa, biar menemani lo siang hari ini, biar gak ngantuk siangnya, akan ditemani sama beberapa playlist dulu ya. So let's enjoy.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: One point nine.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

santai siang, kemudian masih barengan Zia sampai nanti kelaran pukul 3 sore. Ada singlenya Lomba Sihir dengan Selamanya. Informasi kali ini sedikit unik, jadi ada nama bayi asal Jawa Tengah, namanya adalah Muhammad MBG Subianto yang resmi diganti. Nama bayi Muhammad MBG Subianto ini telah diganti menjadi Muhammad Bintang Gemilang Subianto. Jadi anak tersebut itu asalnya dari desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Wonosobo, Jawa Tengah, diganti setelah melalui proses konsultasi dan sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepala Disduk Capil mengatakan bahwa dokumen administrasi kependudukan bayi tersebut kini telah resmi diterbitkan, dan dokumen yang telah terbit itu meliputi akta kelahiran, kartu identitas anak, serta pembaruan data kependudukan keluarga. Jadi menurut kantor Disduk Capil, perubahan nama tersebut itu tetap mempertahankan unsur MBG-nya. Huruf M berasal dari Muhammad, B-nya dari Bintang, dan G-nya dari Gemilang. Sehingga makna yang diinginkan orang tua itu tetap dapat dipertahankan tanpa melanggar ketentuan administrasi kependudukan. Penerbitan dokumen pendudukan kependudukan dilakukan pada 23 Juli kemarin, sedangkan proses pengajuan itu telah dilakukan beberapa hari sebelumnya, setelah keluarga menerima penjelasan terkait aturan pencatatan nama. Sebelumnya, nama Muhammad MBG Subianto ini menjadi sorotan dikarenakan penggunaan singkatan MBG dinilai tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Dalam aturan tersebut, nama yang dicatatkan dalam dokumen kependudukan tidak diperbolehkan menggunakan singkatan, harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, tidak multitafsir, terdiri dari minimal 2 kata serta maksimal 60 huruf. Dari situ, Disduk Capil menempuh pendekatan persuasif dengan mendatangi rumah keluarga bayi dan untuk memberikan edukasi mengenai aturan tersebut. Ya, itu tadi kalau mudah informasi terakhir edisi Santai Siang hari ini. Sekarang sudah di menit 30 ya, kalau nggak salah. 32 lepas pukul 2 waktu di BS FM. Sudah 4 jam kebelakang Zainya nemenin lo semua hari ini edisi akhir bulan. Edisi akhir bulan, saatnya pamitan. Kita ketemu lagi besok nanti ya. Jangan lupa untuk selalu dengerin DBS Asia siaran di jam 11 sampai di jam 1 ada Asian Hits kalau misalkan lo mau request, terus di jam 1 sampai di jam 3 kalau misalkan lo mau denger cerita atau informasi menarik bisa dengerin DBS Santai Siang. Nanti bakal disambung sama penyiar lain, kalau mudah jadi Zainya pamitan dulu. Keep 10 in the best, 101 FM, the number one hits on 6 station in Banjarmasin. Kita ketemu lagi besok, see you, bye-bye.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Your music, your station. 101.9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah

0: Itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care R&B Hip Hop 9.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Okay.

0: dari Wings Food.
1: Power Gang Push!
2: Jom, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk! Hah?
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good!
1: Choco Drink,
4: my mood booster!
1: Menyala moodku!
3: Dari Wings Food.
5: Hot, the hottest music. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 101.9 FM Hot.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: baru, mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Hmm, oke.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Hot music, hot, hot, the hottest music. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. 101.9

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care. Check these out.

dari teman-teman kaum muda di BS1 ONN FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Hai, lama tidak menyapa kalian kaum muda di cerita malam. Malam hari ini Enok Tarian hadir buat kalian semua.

Kalau muda, kalau misalkan belakangan ini atau ini sepertinya kita lagi diuji banget emosinya, diuji banget kesabarannya juga. Apa ya, banyak banget masalah-masalah yang muncul belakangan ini sih, seperti di sosial media ataupun juga di sekitar kita, yang kayaknya bikin emosi itu meningkat dua kali lipat kalau muda ya. Yep, benar, tentang pemadaman listrik apalagi. Bukan pemadaman listrik bergilir katanya, tapi bertitir, karena di sini aja nih kalau muda ya, di radio aja. Itu tuh hat-trick sampai 3 kali berturut-turut setiap hari ya. Terus 2 malam kemarin juga mati terus ya kan. Enggak tahu nih malam ini, mudah-mudahan sih enggak ya. Ya, mudah-mudahan juga sih masalah ini cepat dapat solusinya. Kalau mudah, dengar-dengar sih katanya sampai akhir Agustus ya. Masih lama banget kayaknya, kasihan banget nih teman-teman UMKM, teman-teman apa ya, yang menggunakan apa, tergantung dengan listrik, yang punya kulkas, freezer, chiller, yang menyimpan makanan-makanan bekunya di sana tuh. Ah ya ampun, gak kebayang sih gue. Dan dengar gak berita tentang berapa banyak ayam yang mati karena blowernya mati karena pemadaman listrik kalau mudah. Dan ini udah menjadi masalah kita semua, udah menjadi keluhan kita semua. Dan kita disuruh cuman berdoa yang terbaik aja, gak cukup kayaknya cuman buat berdoa aja, tapi harus ada solusinya juga. Dan mudah-mudahan cepat ketemu solusinya kayak gimana ya. Belum lagi berita-berita nasional yang belakangan ini mewarnai sosial media kita ya kan, tentang kesedihan, amarah, terus kehilangan juga. Aduh, gue kalau lihat sosial media tuh kayaknya pengen nutup aja gitu. Pengen hiatus aja lagi. Kayak gak kuat banget gitu lihat berita-berita di luar sana yang aduh ya ampun, miris banget, tragis, ironis. Dan ya macam-macam deh beritanya, kalau muda tahu sendiri kan ya, pasti kalian udah lihat sosial medianya. Dan apa ya, ada sebuah penelitian katanya kalau muda, healing yang paling ampuh itu katanya istirahat dari medsos itu selama seminggu. Ya syukur-syukur kalau misalkan kalian bisa tahan lebih dari seminggu kalau muda ya. Karena healing itu gak harus staycation katanya, gak harus pergi keluar kota ataupun check out barang yang udah lama kalian masukin keranjang. Ini ada sebuah riset dari Taking One Week Break from Social Media Improves Well-being, Depression, and Anxiety. Dan mereka menemukan bahwa istirahat dari Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok selama seminggu itu bisa bikin seseorang lebih bahagia, sekaligus membantu menurunkan depresi dan juga kecemasan seseorang kalau muda. Siapa tahu nih bisa menjadi solusi buat kita yang belakangan ini lagi pusing banget sama yang namanya sosial media, yang namanya berita-berita di sosial media. Kayaknya ini riset bisa kalian aplikasikan kalau muda ya. Nah, riset ini melibatkan 154 orang katanya, yang dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok diminta untuk puasa medsos selama 7 hari, dan sementara kelompok lainnya tetap menggunakan media sosial seperti biasanya. Dan hasilnya kalian tahu, kelompok yang detox medsos ini justru menunjukkan kondisi psikologis yang lebih positif. Nah, ini memungkinkan selama kita bukan butuh healing yang mahal-mahal, tapi cuman butuh logout sebentar dari media sosial kalau mudah. Ya, siapa tahu bisa berguna buat kita yang sekarang lagi pusing banget, lagi stres banget lihat sosial media. Coba deh hiatus dulu satu minggu aja dari Instagram, dari Facebook, dari Twitter, dari TikTok, dari Threads. Kalian cuma menggunakan WhatsApp aja untuk komunikasi kalau mudah. Yuk, dicoba yuk.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: lebih sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan!
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan!
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

Gue saranin buat kalian yang mau melangsungkan pernikahan, wedding entrance-nya tuh lagu ini kayaknya keren banget kalau udah. Bukan kayaknya lagi, emang keren banget. Atau enggak, ini jadi backsound kalian waktu wedding entrance juga bagus. Ada Bruno Mars kalau udah. Kita di 55 menit lepas dari jam 8 malam hari ini di waktu di BSFM. Tiba-tiba mati mic gue. Masih di cerita malam barengan Oktarian kalau udah sampai jam 11. Dan gue masih mengundang kalian buat streaming. Kalian bisa dengerin kita di mana saja dan kapan saja, asal kalian terkoneksi dengan internet kalau udah ya. Di www.best1019fm.com. Ngomong-ngomong soal pernikahan, di bulan Agustus kayaknya masih ramai orang melangsungkan pernikahan kalau mudah. Di akhir-akhir mau menuju 2027 ini yang tersisa 4 bulan lagi, kayaknya banyak yang sudah merencanakan untuk cek. Yang sudah merencanakan untuk melangsungkan pernikahan. Nah, ngomong-ngomong soal pernikahan nih, kalau udah di Thailand sana, seorang politikus Thailand bernama Mongkolkit Sungsingtaranon ini, beliau ini sempat mengusulkan, katanya perempuan ini dapat memiliki hingga 4 suami sebagai bagian dari gagasan yang disebutnya bertujuan untuk mendorong kesetaraan gender. Wow. Usulan tersebut disampaikan dalam konteks kampanye politik dan menjadi perbincangan di media sosial kalau mudah, meski bukan menjadi kebijakan yang berlaku di Thailand. Dan menurut Mongkolkit, gagasan ini merupakan kebaikan dari sistem yang di sejumlah negara itu diperbolehkan, katanya laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Dan dalam usulannya, perempuan di Thailand ini dapat memiliki maksimal 4 suami dengan syarat seluruh pihak yang terlibat itu memberikan persetujuan. Nah, usulan tersebut belum menjadi rancangan undang-undang maupun aturan resmi pemerintah sana kalau mudah. Sampai saat ini, hukum Thailand masih menerapkan sistem pernikahan monogami, sehingga seseorang itu tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu pasangan dalam perkawinan yang sah. Dan karena itu, usulan tersebut masih sebatas wacana politik dan belum mengubah ketentuan hukum yang berlaku. Sepertinya dia mencari suara dari perempuan-perempuan kali ya. Iya. Thailand emang beda, bener dah ya. Oke, kita ke single from Avenged Sevenfold kalau mudah, Gunslinger. Spesial buat kalian, tetap di Cerita Malam di BSFM sampai jam 11 malam.

0: Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Check these out.

Selama vakum ya, kalau mudah Tulus mengeluarkan Teh Hijau sebagai lagu terbarunya. Dan sampai saat ini video official liriknya itu udah ditonton 17 juta kalau mudah. Gila sih. Banyak banget ya teman Tulus di Indonesia. Lah iyalah ya, dia aja dari Indonesia. Mana nih back sound gue? Ya ampun, ilang. Jeng jeng, ini dia. Oke, balik lagi kalau mudah kita di Best One on NFM, the number one hits music station in Banjarmasin. By the way, dua hari ini Banjarmasin di beberapa daerah diguyur hujan ya, alhamdulillah. Hari ini tadi katanya di daerah Liangagang. Terus kalau kemarin itu di daerah Banjarmasin, daerah Pramuka tuh hujan deras, banjir indah juga, beruntung juga. Dan di beberapa tempat lainnya. Ya mudah-mudahan sih ini bisa mengurangi dampak kemarau ini, yang mana kebakaran lahan kosong, kebakaran

hutan juga udah mulai banyak titiknya kalau mudah. Dan ya mudah-mudahan sih hujan ini bisa sedikit memadamkan, bisa sedikit memberikan basah juga ya, biar gak terlalu kering-kering banget, karena bisa berpotensi kebakaran karena gesekan-gesekan dari daunnya tersebut ya. Ada juga sih yang bilang katanya itu sengaja dibakar, ya who knows, apakah memang sengaja atau memang karena alam. Tapi kayaknya setiap kali musim kemarau di Banjarmasin dan juga sekitarnya, apalagi di daerah Liangganggang situ, udah langganan yang namanya kebakaran hutan, terus kabut, asap juga. Jadi buat kalian yang mungkin kerjanya pulang pergi Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura ataupun juga Liangganggang, Pelihari, itu sepertinya harus memang ekstra hati-hati ya ketika pagi itu jalanan diselimuti sama kabut asap. Dan jangan lupa juga menggunakan masker ya, karena ini lagi musimnya batuk, musimnya pilek juga dengan cuaca yang seperti ini. Kalau mudah, kalau siangnya panas, kalau malamnya dinginnya minta ampun. Gue aja kalau pulang siaran tuh jam 11 ya, ada beberapa momen yang memang kayak dinginnya itu memang nusuk banget gitu loh. Tapi kalau udah siang ya panasnya minta ampun, kayak matahari itu satu-satu gitu di atas kepala. Kalau udah pasti ngerasain kayak gitu juga kan akhir-akhir ini, ditambah lagi dengan pemadaman listrik yang bergilir. Lagi-lagi kita singgung masalah soal listrik ini kalau mudah, karena memang listrik kemudian air itu adalah dua elemen penting buat kehidupan kita ya kan. Apalagi kalau misalkan dikombine itu mati ya. Karena mati listrik, kemudian booster itu juga ikut-ikutan mati karena mati listrik. Selamat. Ditambah lagi dengan sinyal yang juga kadang itu juga ikut-ikutan mati kalau mudah. Aduh ya ampun, triple deh buat kalian yang ngerasain, buat kita-kita maksudnya yang ngerasain hal seperti itu. Ya, perbanyak istighfar, perbanyak sabar ya kan. Mudah-mudahan semuanya cepat berlalu kalau mudah. Harus sampai kapan sih? Tapi kalau kita misalkan pikirkan kayak gitu ya, harus berapa kali sih kita saling memaafkan? Tapi udah kayaknya udah emosi orang-orang tuh udah muncak banget ya. Ditambah lagi ada beberapa demonstrasi juga di depan kantor PLN hari ini, kemarin juga mengutarakan aspirasinya, kekecewaannya juga, protesnya juga, dan wah, luar biasa. Mudah-mudahan sih ada solusi. Sekali lagi, mudah-mudahan ada solusi dan semua ini akan segera berakhir kalau mudah. Entah berapa kali kita harus saling memaafkan. Kalau kata Pamungkas sih, ya gitulah kalau mudah ya. Ada Pamungkas spesial buat kalian malam hari ini.

0: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: R&B Hip Hop 9.

Buana-buana NFM, TBS, the number one hits music station in Banjarmasin. Masih ada Enok Tarian kalau mudah dicerita malam-malam hari ini jam 10 lewat 4 menit waktu di TBS FM lewat single from Tiara Andini, Merasa Indah. Ya, cewek yang satu ini patut diperhitungkan kalau mudah ya, jebolan dari salah satu ajang pencarian bakat Indonesia yang sampai saat ini masih konsisten dan masih sangat produktif dalam menelurkan single dan kisah cintanya juga. Oke, selamat malam buat kalian yang baru aja gabung, yang baru aja stay tune di TBS 101 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Suara gue masih rada sedikit beda nih kalau muda ya. Udah hampir 2 minggu loh gue. Kayak apa ya, kok lama banget gitu. Kali ini sakit batuk dan juga pileknya, apa memang karena pengaruh cuaca juga kah, atau memang pola makan dan minum gue yang memang rada berantakan. Kalau udah panas tuh kayaknya es itu nikmat banget gitu. Ada yang sama nggak sih? Nggak bisa hidup tanpa es, nggak bisa hidup tanpa yang dingin-dingin kalau udah. Oke, buat kalian yang para cewek-cewek selama ini mungkin punya pola tidur yang agak berantakan, sering begadang. Nah, ini ada sebuah studi katanya kalau cewek yang sering begadang ini bisa mempengaruhi hormonnya loh. Hormon cewek itu jadi rusak dan bisa berpengaruh ke menstruasi juga, haid yang gak teratur. Buat kalian yang para cewek-cewek yang sering begadang, kayaknya harus dirubah lagi pola tidur kalian, harus diperbaiki lagi karena ini sangat berdampak sama sirkulasi lagi, apa sih namanya, jadwal bulanan kalian yang mungkin aja bisa jadi gak teratur kalau mudah. Nah, jadi begadang ini yang sering dianggap hal biasa, padahal itu dampaknya bagi perempuan, gak cuman perempuan, laki-laki pun juga gitu ya. Itu dampaknya tuh gak sesederhana kita merasa ngantuk esok harinya, enggak kalau mudah. Kurang tidur yang terjadi terus menerus bahkan setiap malam ini itu bisa, ini apa itu ya, bisa dapat mengganggu ritme sirkadian atau jam biologis tubuh kalian. Nah, ketika ritme ini terganggu, produksi hormon reproduksi ini juga bisa jadi ikut berubah kalau muda. Sehingga pada sebagian perempuan, siklus haid ini dapat menjadi tidak teratur. Dan gak cuman itu, ternyata begadang juga bisa meningkatkan hormon kortisol atau hormon stres. Yang kalau misalkan kadarnya tinggi terus nih kalau muda, keseimbangan seperti estrogen dan juga progesteron itu juga bisa ikut-ikutan terganggu. Nah, jadi dampaknya tuh gak cuman sesimpel besok lu mungkin ngerasain lemas, besok lu ngerasain ngantuk, gak cuman itu aja. Tapi bisa berpengaruh lebih dalam lagi ke tubuh lu kalau muda. Dampaknya ini bisa jadi kalau misalkan hormon estrogen dan juga progesteron tadi terganggu, itu bisa jadi mudah lelah, kemudian sulit fokus, suasana hati juga berubah-ubah, mood swing, kemudian jerawat, daya tahan tubuh juga menurun, sampai gangguan siklus menstruasi juga. Nah, tidur itu bukan sekedar mengistirahatkan tubuh kalau mudah. Ketika kita tidur, tubuh ini memperbaiki sel-sel yang rusak, menyeimbangkan hormon dan juga memulihkan fungsi organ. Nah, kalau misalkan waktu tidur kalian kurang, tubuh juga waktu untuk memperbaiki sel-selnya itu juga nggak ada kesempatan lagi kayak gitu loh. Sangat singkat waktunya untuk tubuh kembali buat merecovery sel-sel yang rusak, kemudian menyeimbangkan hormon juga karena pola tidur lu yang singkat itu tadi. Jadi mengorbankan waktu tidur setiap malam itu kalian berarti mengurangi kesempatan buat tubuh buat memulihkan diri gitu. Nah, begadang bukan satu-satunya penyebab haid tidak teratur juga ya. Stres, terus PCOS, gangguan tiroid, perubahan berat badan, kemudian kondisi medis lainnya ini juga bisa menjadi penyebab. Tapi kalau misalkan tidur kalian itu cukup 7-9 jam setiap malamnya, ini adalah salah satu cara yang paling sederhana untuk ngebantu menjaga kesehatan hormon dan juga tubuh secara keseluruhan. Jadi mulai sekarang kalian harus benar-benar pikirin deh
kalau misalkan dampak dari kalian kurang tidur itu nggak cuman badan kalian akan merasa lemah, karena akan berpengaruh juga atau berdampak juga ke tubuh kalian, karena tidak ada waktu buat tubuh untuk memulihkan sel-sel yang rusak. Ini gak cuman buat perempuan, laki-lakinya juga. Jadi kita harus benar-benar punya waktu tidur yang cukup setiap malamnya.

Banyak orang yang menganggap kalau terlalu lama sendiri itu menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan kalau muda. Tapi sebenarnya itu tidak. Bagi sebagian orang, justru masa lajang ini bisa menjadi waktu buat fokus ternyata, buat membangun diri, kemudian menikmati hidup tanpa harus bergantung pada hubungan romantis.

Nah, ketika seseorang ini udah terbiasa menikmati waktu sendirinya, kalau muda, mereka ini lebih cenderung fokus pada tujuan, pertemanan, kemudian hobi, dan juga pengembangan diri. Nah, dari sinilah kadang tuh muncul anggapan bahwa orang yang memiliki atau orang yang semakin lama sendiri itu justru terlihat semakin percaya diri dan memiliki high value. Nah, tapi tetap saja nih, kalau muda jomblo bukan berarti otomatis itu lebih keren atau lebih berharga. Kadang memang lagi fokus membangun diri, kadang juga belum ada yang cocok. Yang penting jangan terlalu jangan sampai status jomblo kalian ini berubah menjadi status permanen karena terlalu nyaman. Tapi katanya kalau misalkan wanita-wanita independen, wanita-wanita yang sudah sukses dalam karirnya, mereka itu nggak butuh cowok lagi, benar nggak sih? Udah mereka nggak perlu lagi yang namanya kehadiran cowok, karena bakal bisa bikin ribet, bisa bikin pusing. Mereka udah menikmati masa jayanya mereka lah, istilahnya kayak gitu. Benar nggak sih para cewek-cewek? Kasihan cowok-cowok yang juga jomblo gitu. Tidak akan menemukan jodohnya juga kalau misalkan cewek-cewek semuanya berpikirnya seperti itu. Kita hidup berpasang-pasangan kalau muda ya. Dan merupakan satu ibadah juga, ibadah terpanjang sepanjang hidup kalian ketika kalian itu udah mendapatkan pasangan, kemudian menikah secara sah. Jadi kalimat status jomblo permanen itu jangan terlalu lama kalian sandang gitu kalau muda. Cobalah cari keluar teman ya kan. Siapa tahu dari banyaknya pertemanan kalian ada satu yang cocok menurut kalian, bisa menerima kalian apa adanya, lunya juga bisa menerima dia apa adanya kayak gitu loh. Berteman, kemudian menikah, wah menarik pasti ya. Nggak semenyeramkan itu kok. Mungkin banyak orang atau banyak stigma sekarang yang beredar pernikahan itu menyeramkan, karena banyak kejadian-kejadian yang kita lihat di sosial media seperti KDRT ataupun juga perselingkuhan, jadi bikin orang-orang itu takut buat menikah. Nggak seseram itu kok ketika kalian mendapatkan orang yang memang cocok buat kalian. Maksudnya cocok di sini ya cocok segalanya, cocok dengan sifatnya kalian, cocok dengan kekurangannya kalian, cocok dengan kelebihannya kalian, dan yang pasti dengan orang yang tepat kalau muda, di waktu yang tepat juga. This is Second Civil, aku, kau, dan kenanganku. Check this out.

Single Judika menjadi single tuntasan kita malam hari ini kalau mudah dicerita malam edisi yang ke-20 30. Ini berapa sih hari ini? 29 ya Allah. 29 Juli 2026 kalau mudah. Enok Tarian harus pamit dari cerita malam hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya. Ketemu lagi ntar besok malam, tapi ajang yang berbeda. Di BSK Rinet bakal hadir malam besok kalau mudah dengan cerita-cerita horor. Kenapa sih ngomongnya kayak gitu. Selamat beristirahat semuanya. Keep station all yang di BS 101 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Bye bye.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Attention radio station. Yes.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.